Negara pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat. Sementara mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2B Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadilah mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Fillet. Dan sejauh ini pengurusan kepabeanan bagi barang impor milik Blu-ray Cargo. CKG, cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Tercatat lebih dari 46 ribu warga sudah bisa mengakses layanan screening medis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo bahkan melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal juga mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur dalam undang-undang.

0: Ceto KSPI, selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
2: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
2: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
3: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
4: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
3: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan keterjangan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kami YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Paden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jamaah yang ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah terbang. Kemudian kita pakai kereta yang berjalan dengan berjalan-jalan, jamaahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada plus-plus sedikit. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa. Nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: ada apa lagi nih bang?
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib, MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, Akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
0: semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
0: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di tangan pimpinan yang baru. Dan setelah kemarin seorang Nani Sudaryati Deyang resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan pengangkatan Nani berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BK.

pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Soundblack, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Soundblack, masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak ke-221. Saya Ota Layan, ada juga rekan LS yang punya meja putar. Kami masih hadir untuk Anda. Kali ini kami Pro 1 RRI Soundblack hadir dengan program acara Saum lagi pagi ini. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini, dan kami RRI Saum lagi akan menghadirkan informasi untuk Anda.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wilban Banan. Kami akan menyajikan informasi-informasi terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Untuk Anda yang masih saja setia di Prosatu RRI Tual ini, satu informasi yang kami akan sajikan ke ruang dengar Anda ini lebih jauh mengenal budaya Kalwedo asal Maluku. Pendengar, Kalwedo merupakan salah satu dari banyaknya budaya Maluku. Kalwedo merupakan bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat yang ada di Maluku Barat Daya. Kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama terhadap kehilan bersama orang basudara. Kalwedo sudah mengakar di dalam kehidupan, budaya hingga bahasa masyarakat adat yang ada di Maluku Barat Daya dan Kepulauan Babar. Pewarisan budaya yang satu ini dilakukan dengan bentuk permainan bahasa, adat istiadat, lakon sehari-hari, dan pewacanaan. Nilai adat Kalwedo yang harus diketahui, Kalwedo adalah budaya yang mempunyai nilai-nilai sosial keseharian dan nilai-nilai religius yang sangat sakral, yang dapat menjamin kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan abadi. Hidup bersama menjadi orang bersaudara. Budaya Kalwedo telah mempersatukan masyarakat yang ada di Kepulauan Babar dan Maluku Barat Daya pada sebuah kekerabatan adat, yang mana hal tersebut mempersatukan masyarakat menjadi istana adat dan rumah doa milik bersama. Nilai Kalwedo diterapkan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau sampai lintas negeri, yakni Inanara Amayali atau saudara perempuan dan laki-laki. Inanara Amayaki menggambarkan sebuah keutamaan hidup dan pusaka ke manusiaan hidup warga MBD yang meliputi totalitas hati, perilaku, pikiran, dan jiwa. Iya, pendengar, semua nilai Kalwedo tersebut akhirnya mengingat persaudaraan masyarakat lewat tradisi hidup berdampingan dengan baik. Tradisi hidup masyarakat Maluku Barat Daya ini dibentuk agar saling berbagi dan membantu untuk hal potensi alam, ekonomi, dan budaya yang diwariskan oleh alam di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Iya, pendengar masih di acara Wilban Bandan dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Ya, tadi kita sudah berbagi informasi tentang budaya dan tradisi di masyarakat MBD dan saatnya kita beralih perhatian Anda untuk ke MTB. Iya, pendengar, tradisi dan budaya masyarakat MTB. Tradisi dan budaya masyarakat Maluku Tenggara Barat yang kini secara resmi bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpusat pada sistem hukum adat yang kokoh, nilai persaudaraan sakral dan seni kerajinan tangan tinggi. Identitas kultural wilayah ini sangat melekat pada peradaban masyarakat Duan Lolat. Pilar-pilar tradisi dan budaya utama di Kepulauan Tanimbar, yang pertama adalah hukum adat Duan Lolat. Sistem kekerabatan tertinggi yang menjadi falsafah hidup dan pengatur seluruh tatanan sosial masyarakat Tanimbar, Duan, pihak pemberi wanita dan menempati posisi yang sangat dihormati oleh lolat atau pihak penerima wanita, menciptakan jalinan hak dan kewajiban adat yang mencakup aspek perkawinan, penyelesaian konflik hingga pembagian harta. Dan pilar tradisi dan budaya berikutnya adalah upacara Fangnea Kidabila. Ritual adat sakral yang berfungsi untuk memperkokoh tali persaudaraan atau kidabila antara sesama warga atau antar desa. Upacara ini melibatkan prosesi pemanasan atau penyucian diri dari pelanggaran adat serta ikrar kesetiaan untuk saling menjaga dari ancaman luar. Dan ketiga adalah kerajinan tenun ikat Tanimbar. Warisan budaya berupa kain tenun dengan motif khas bernilai estetika dan filosofis tinggi. Kain tenun bukan sekedar pakaian adat dan biasa, melainkan simbol prestisi sosial serta mahar sakral yang wajib ada dalam ritual peminangan dan upacara pernikahan. Tradisi Sasi Tanimbar, hukum adat pelestarian alam yang melarang pemanenan hasil bumi atau laut di suatu wilayah dalam jangka waktu yang disepakati. Sasi dipimpin oleh pemuka adat untuk menjaga kestabilan ekosistem pulau agar sumber daya tidak tereksploitasi habis. Dan yang keenam, tradisi bakar batu. Metode memasak tradisional khas Tanimbar menggunakan bahan bakar kayu dan tumpukan batu panas. Praktik ini dilakukan secara gotong royong saat menyambut tamu atau merayakan syukuran komunal. Dan yang terakhir adalah tarian-tarian tradisional. Kesenian gerak yang dinamis dan mistis seperti tari Nabar Ila, Angkosi, dan Foruk. Tarian-tarian ini dipentaskan bersama busana kebesaran adat serta hiasan kepala Somalai dalam upacara penyambutan maupun karnaval budaya daerah.

Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik, sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau beron. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan

mempertahankan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi, dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice curl! Oh, I say, what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Duaribu Duapulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktas Manokwari

0: mengikuti acara Besparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Besparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda, para pendengar setia Pro 3 RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai harga sawit RI yang turun saat dolar Amerika Serikat meroket, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menilai tidak ada alasan bagi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit mengalami pelemahan di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah dunia serta tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mentan menyebut kondisi kurs yang kini berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini justru seharusnya menjadi sentimen positif bagi komoditas ekspor Indonesia termasuk kelapa sawit. Mentan juga menegaskan pelemahan rupiah seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi sektor yang berorientasi ekspor dengan selisih nilai tukar yang menurutnya sudah mengalami kenaikan sekitar 10%. Harga TBS ini di tingkat petani harusnya ikut terdorong naik, bukan justru bergerak ke arah sebalik. Pembahasan serta analisa lebih lanjut nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai lebih dari 1.000 calon dokter yang terancam drop out. Di mana lebih dari 1.000 calon dokter di Indonesia ini menghadapi ancaman putus studi atau drop out meski mereka telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi kedokteran. Dan mereka ini terancam kehilangan kesempatan menjadi dokter akibat aturan batas maksimal masa studi dan kewajiban lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD sebagai syarat kelulusan. Dan ketentuan tersebut ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Dan akibat penerapannya banyak peserta didik profesi dokter yang telah menuntaskan pendidikan akademik dan profesi termasuk masa kepanitraan klinik atau koas masih belum dapat memperoleh ijazah profesi karena belum lulus ujian kompetensi. Dan topik ini juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga menyoroti harga telur ayam yang terus turun di peternak. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini terus berupaya menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak dari tekanan harga sekaligus memastikan komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa ini mengungkapkan bahwa telur ayam ras menjadi salah satu komoditas yang saat ini mendapat perhatian khusus. Hal ini menyusul tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini juga membuat banyak peternak menghadapi tekanan karena harga jual dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Namun di sisi lain masyarakat berharap harga pangan yang lebih terjangkau dapat membantu pengeluaran rumah tangga. Bagaimana pemerintah dan juga pelaku usaha menyikapi kondisi ini agar peternak tetap bertahan dan pasokan pangan tetap terjaga? Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda. Dan sore nanti pendengar kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik preview laga Indonesia versus Mozambik di FIFA Match Day. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan kita bahas nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Noken dan Tifa masih menjadi oleh-oleh khas bagi warga yang berkunjung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga saat ini tersedia di toko aksesoris di kota Mimika dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tentu harga yang bervariasi. Bersama reporter Veronica Sandra.
3: Selamat siang pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita ikuti video potensi daerah produksi RRI Nabire. Selamat menyaksikan.
4: Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu toko aksesoris Papua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timika.
3: Halo Kak. Halo. Saya Veronica Sandra dari RRI Nabire. Perkenalkan, Kakak namanya siapa?
5: Sri Nurastati.
3: Sebagai apa di toko?
5: Karyawan.
3: Tahu kalau boleh tahu di sini tuh jual apa saja?
5: Noken lukisan sama baju Kak.
3: Kalau noken itu dari mana dia?
5: Dari masyarakat.
3: Dari masyarakat.
5: Kebanyakan dari masyarakat.
3: Kalau baju juga?
5: Baju enggak.
3: Terus harga yang paling mahal kalau boleh tahu?
5: Paling mahal 300-an Kak kalau noken.
3: Itu noken baju. Kalau yang paling murah?
5: 100.
3: 100 ya. Terus yang paling best seller di sini itu apa?
5: Lebih ke noken sih Kak, noken sama bajunya.
3: Toko ini tuh berdirinya Jakarta.
4: Toko aksesoris Papua ini merupakan pusat oleh-oleh yang menyediakan beragam pernak-pernik khas Papua. Selain noken, lukisan serta baju adat Papua, di sini juga tersedia kopi

0: sekaligus meningkatkan perekonomian para perajin lokal yang ada di Kabupaten Mimika. Juga diharapkan toko ini dapat memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan produk yang berkualitas, serta menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dalam mengenal dan mencintai kekayaan budaya Papua. Toko ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 22 waktu Indonesia Timur.
1: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video saya di Toko Aksesoris Papua, Jalan Ahmad Yani, Timika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
2: Kita ke Nias pendengar untuk melihat usaha ikan asap di Kabupaten Nias Utara bersama reporter Indah Febrianti Bu Ulolo.
3: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi, Bohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waruwu, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto.
4: Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Diria Gea atau Inalina Waruwu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana tetapi butuh kesabaran ekstra.
5: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
4: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan, ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
5: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang. Jenis
4: apa saja itu, Bu?
5: Seperti ikan gambaya, ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
4: Meski cukup menjanjikan, namun Beriagia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya, tapi setelah jeda berikut.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO-7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Dahnil mengungkap dugaan penipuan badal haji dan pembayaran dam yang dilakukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIHU. Kerugian jemaah diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana di Indonesia. Update informasi terkait hal ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Insya menyapa siang.
2: Dan kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah di balik

0: Keindahan alam dan pesona wisata Kota Sabang, terdapat sebuah situs sejarah yang menyimpan kisah pilu masa penjajahan Jepang. Tugu Pemancungan Batisok menjadi penanda lokasi eksekusi puluhan korban pada tahun 1944. Laporannya bersama Mahfud.
1: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana Tugu Pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
2: Tugu pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batisu, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun. Namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
3: Yang memancing orang di dalam di sini orang Jepang. Jadi waktu Jepang sudah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Itu menghilangkan jejak. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
4: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang sini, Pak?
3: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berarang kita sini.
4: Ini memang tanah Bapak ya?
3: Memang asli tanah saya. Kita punya sedikit. Ini nenek kita cipta. Ya.
4: Mengapa diambil di tanah ini, Pak? Lokasinya?
3: Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Hmm. Ada jalan aspal. Jadi dari kota di bawah kemari jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini tanah ini memang udah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih, ya di sinilah yang
4: rata dan besar.
3: Mancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Kalau kita ini bilang nanti pengkhianat, ya dihabisin mungkin. Tidak kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu silanya, nenek saya bilang itu masuk sekutu. Kita kan nggak tahu juga sekutu, dikumpulin, dimasuklah 4 peti di dalam itu. Buatlah satu sekutu.
4: Penazahnya.
3: Nah, sejarahnya.
2: Sejauh ini kata Jamal hanya seorang keturunan dari salah satu korban yang pernah berkunjung di lokasi tersebut. Dari luas tanah miliknya 2.500 meter, ia bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan tugu pemancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
1: Demikian saudara, laporan kami tentang tugu pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batisu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mampu Taher melaporkan.
0: Kita ke Manokwari untuk melihat pengoptimalan lahan pekarangan, potensi jagung dan kacang untuk kemandirian pangan lokal bersama reporter Lan Litimi.
5: Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kampung Yom Nuni, Distrik Manokwari Utara. Dan kita akan berbincang-bincang di mana di saat ini juga kita akan berbincang dengan beberapa ibu yang ada di kampung ini, di mana mereka sedang mempertahankan ekonomi keluarga mereka dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ayo kita lihat lebih jauh ke dalam. Kepala desa ini kan salah satu perempuan yang istilahnya memimpin desa ini. Bagaimana melihat perempuan-perempuan di sini dengan pertanian ini?
6: Kalau di sini ibu-ibu di dua kampung yang induk ini, Distrik Manokwari Utara ini setia. Setia ada pertanian, ada keterampilan, ada kelompok, anyam-anyaman, yang ada bikin bunga, semua-semua ada di sini. Juga kelompok begini, kita kerja sama. Kita pakai bapak punya halaman ini satu kali, kita buat keterampilan. Jadi ada pengumuman bilang ada kucing di sini untuk kerjasama, ibu-ibu semua harus kerjasama. Berarti mama jalan sendiri kasih pengumuman untuk ibu-ibu. Jadi saya tangani dari sini, dari Rebab juga jalan kasih informasi untuk waktu dan kita semua di tempat kita latihan. Ada ibu-ibu yang bikin kue juga ada, yang anyam noken juga ada, juga pakai kelompok begini. Kita punya kelompok begini tidak lepas, sudah dari dulu sampai yang ada.
7: Jadi sejak dibentuk kelompok ini mereka eksis terus, iya, bekerja ketika diminta ya?
6: Iya. Tadi minta ketua kerja terus, termasuk mama juga, mama yang jadi ketua untuk belajar mama dengan keterampilan bunga, anyaman itu semua dari mama yang praktek dorang, kerja dorang.
7: Pemanfaatan lahan pekarangan ini ide pribadi kah untuk memanfaatkan lahan?
6: Iya, pribadi.
7: Iya. Pertama berpikir bagaimana sampai bisa menanam tanah subur atau seperti apa?
6: Pertama halaman ini kan tonda di kota. Jadi halaman ini semua tumbuh panjang-panjang. Jadi bapak kasih tahu, tondo turun pi pakai obat semprot halaman ini supaya kering baru tondo tanam.
7: Iya, baik pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan saya dengan salah satu ibu warga yang memanfaatkan pekarangan halamannya dan juga ibu kepala desa di sini terkait dengan bagaimana memelihara nilai-nilai gotong royong agar tetap terpelihara, membentuk kelompok dan tetap eksis di tengah situasi efisiensi seperti ini. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Lani Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami menghadirkan informasi program haji terkait kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dan Disabilitas. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, dan bidang ibadah. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Harjo, juga akan melakukan evaluasi terkait dengan jumlah toilet saat pelaksanaan Armuswa, di mana saat itu toilet wanita sangat kurang sekali. Berikut keterangan dari Puji Harjo.
2: Pelayanan disabilitas cukup mendapat apresiasi dari kaum disabilitas yang memang harus mendapatkan perhatian khusus. Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Dalam menangani kasus dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset yang dilakukan Oknum Akademisi ASAP Indonesia di Konferensi Internasional Denmark, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek RI Nur Syarifah mengatakan, seluruh institusi tersebut tengah mengkaji berbagai langkah administratif yang diizinkan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatasan akses terhadap program, fasilitas maupun pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Syarifah menegaskan pihaknya akan meningkatkan sistem pengawasan, verifikasi afiliasi peneliti, serta penguatan budaya integritas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, fabrikasi data, falsifikasi data, maupun plagiarisme dalam kegiatan ilmiah. Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai. Ia menilai keberadaan infrastruktur pasca panen dapat menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini Israel tidak akan kembali meningkatkan ketegangan di Timur Tengah maupun melancarkan serangan baru terhadap Iran. Trump menyampaikan hal itu saat merespon pertanyaan mengenai kemungkinan Israel melanjutkan serangan terhadap Iran. Sebelumnya, Trump telah memperingatkan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu bahwa Washington tidak akan mendukung tindakan militer Israel terhadap Iran. Sebelumnya, pada 7 Juni lalu, Iran menembakkan sejumlah rudal ke wilayah utara Israel, sehingga memicu peringatan serangan udara beberapa kali, termasuk di kota Haifa. Serangan terjadi beberapa jam setelah Teheran menyatakan akan membalas serangan militer Israel terhadap sebuah wilayah di pinggiran Beirut. Tak lama, militer Israel mengumumkan serangan terhadap sasaran militer di wilayah tengah dan barat Iran. Berita olahraga, wasit asal Somalia Omar Artan batal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena akses masuknya ditolak pemerintah Amerika Serikat. Setelah visanya ditolak, Artan terpaksa harus terbang kembali ke Istanbul, Turki. Ia yakin memiliki visa yang sah untuk bekerja di Amerika Serikat, meskipun Somalia merupakan salah satu negara dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Sementara itu, FIFA juga memastikan Omar Artan tidak dapat menjadi wasit pada putaran final Piala Dunia. FIFA menjelaskan jika pihaknya tidak dapat melakukan intervensi mengenai hal ini dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah Amerika Serikat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia menegaskan skema gross split hanya berlaku pada sektor migas, sedangkan ketentuan di sektor mineral dan batubara minerba tetap mengacu regulasi yang berlaku sepenuhnya saat ini. Sekolah Rakyat Kabupaten Jember memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional di tengah percepatan pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Fasilitas olahraga itu dibangun dengan spesifikasi yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin kemarin. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggelar uji emisi kendaraan gratis hari ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup 2026. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
5: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan layanan uji emisi gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga 12 siang tadi yang dipusatkan di halaman parkir kantin belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Layanan uji emisi cuma-cuma ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Utara agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu pengendara roda 2 yang mengikuti uji emisi gratis ini. Ibu bisa dijelaskan tentang uji emisi gratis ini?
6: Iya, jadi uji emisi gratis ini kan bermanfaat ya untuk mengukur kendaraan kita sebenarnya layak atau enggak gitu untuk digunakan dan apakah itu mengeluarkan polusi yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi itu bagus banget gitu supaya kita tahu kan kayak apakah kendaraan kita nih aman untuk lingkungan atau enggak. Cuman yang jadi permasalahan kadang kan uji emisi ini kan enggak dilakukan rutin gitu ya. Kadang cuman ada event-event besar doang kayak misalnya hari lingkungan gitu. Nah, itu mungkin bisa ditingkatin lagi gitu supaya banyak pengendara yang bisa tahu nih kelayakan dari kendaraannya.
5: Harapan Mbak bagaimana terkait uji emisi?
6: Ya, harapannya sih itu ya tadi supaya lebih rutin dilakukan. Terus juga mungkin tempatnya enggak di wali kota aja, di beberapa titik lain gitu yang mungkin bisa lebih mudah dijangkau warga karena kan enggak semua penduduk rumahnya dekat kantor wali kota gitu Pak. Jadi itu sih harapannya.
5: Dengan siapa?
6: Nita.
5: Terima kasih Mbak Nita. Pendengar, pihak Sudin LH sendiri menekankan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi memiliki banyak keuntungan. Selain berkontribusi langsung dalam mengurangi pencemaran udara, kendaraan yang emisinya terkontrol cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki mesin yang lebih terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Jakarta Utara dapat bersama-sama mendukung terwujudnya bumi yang lestari dan lingkungan yang lebih hijau. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak sebagai upaya meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
7: Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Kota Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Paulus, mengatakan untuk jatah ada 660 bibit untuk inseminasi buatan ini dan semen beku. Hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi petugas PPL atau petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
8: Kita punya bibit sekarang untuk kawin sapi itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
9: Untuk bisa mendapatkan bantuan kawin sapi ini mas,
8: tinggal melapor mereka sudah tahu, kita sudah sosialisasi.
7: Ya, dan lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa untuk jenis semen bekunya yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi di Tarakan. Ada bibit strawberry, maksud kami ada bibit straw sapi angus, sapi bali, wagyu, dan simental. Selain itu ada juga stok baru yang datang dari Provinsi Kaltara yang diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat, dan BBI Singosari, Malang. Seperti sapi bali, limosin, dan kerbau. Paulus menyebut tantangan Tarakan saat ini adalah kurangnya indukan betina. Karena itu DKPP sedang berkoordinasi dengan peternak di Gorontalo dan Bone untuk bisa mendatangkan juga sapi betina. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang kembali setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi,
10: ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
11: Warta Nusantara.
4: Pemerintah Gorontalo melakukan pengembangan ternak sapi menggunakan inseminasi buatan untuk menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik. Selengkapnya, laporannya bersama reporter Bobby Riawan. Bobby?
12: Iya, baik dari Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan atau IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan, inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
13: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama murah, cuma Rp8.000 semacam satu dosis, ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
12: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten, tenaga inseminator, serta kelompok peternak agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Keberhasilan program inseminasi buatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peternak dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik, termasuk penyediaan pakan berkualitas dan menjaga kesehatan ternak. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sentra Tumouto Manado, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Selengkapnya bersama reporter Noni Oktavia. Noni.
14: Ya, baik pendengar, bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau asistensi rehabilitasi sosial menyasar 21 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo. Mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan ini dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Bagaimana dijelaskan oleh pekerja sosial ahli pertama Sentral Tumouto Manado, Astuti.
15: Penerima manfaat itu datang di kantor pos atau kan pihak kantor pos datang yang sudah kita tentukan untuk penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya, dia harus memberikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dengan sebelumnya dilakukan oleh para pendamping.
14: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangihe, Sitaro, dan Talaut, pihak sentral lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu juga syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi ini adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4, serta di-cleansing melalui aplikasi 6NG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai ketentuan PPh final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Laporannya selengkapnya bersama Ferry Herdiansyah. Ferry, silakan dengan laporannya. Ferry Herdiansyah. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah. Ferry? Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah, yang saat ini sedang berada di Nunukan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Mengenai ketentuan PPh final bagi pelaku usaha, perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi agar tersambung bersama reporter kami Ferry Herdiansyah yang berada di Nunukan.

0: Kita terlebih dahulu beralih ke Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang mengungkapkan sebanyak 12 sekolah dasar negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru 2026. Selengkapnya bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, sebanyak 12 dari 59 sekolah dasar negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 ini. Ke-12 SD tersebut hingga akhir SPMP Kota Magelang yang berakhir pada 4 Juni kemarin hanya mendapatkan murid kurang dari 15 anak. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho mengatakan idealnya dalam satu rombel atau rombongan belajar atau dalam satu kelas tingkat SD diisi 28 anak. Tetapi di 12 SD negeri yang ada di Kota Magelang tersebut, jumlah siswanya baru mendapatkan kurang dari 15 anak. Bahkan ada yang baru menerima 2 orang murid. Menurutnya sejumlah faktor menjadi penyebab kekurangan murid baru tersebut. Di antaranya para orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meskipun sekolah tersebut berbayar, tetapi layanannya lebih bagus. Dan penyebab lainnya yakni keberhasilan penyelenggaraan keluarga berencana. Ia menambahkan pihaknya juga merencanakan untuk melakukan
2: orang memilih swasta ya, dan memilih swasta yang layanannya lebih bagus tapi berkontribusi atau mungkin juga karena keberhasilan KPI sehingga jumlah anak usia SD berkurang.
1: Ia menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan murid tersebut dan berencana juga melakukan alternatif terakhir yakni regrouping atau penggabungan sekolah yang dalam satu komplek terdapat 2 sekolah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 mengenai ketentuan PPH final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
3: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPH final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan perhitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Berikut pernyataan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan kepada RRI Nunukan.
4: Jadi kalau di PP20 untuk Nunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
3: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau PT dan atau PT perorangan. Selain itu, regulasi tersebut juga menghapus jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Perubahan ini menjadi salah satu kebijakan yang dinilai paling berhubungan langsung dengan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menyampaikan saat ini pembangunan sekolah rakyat di Kota Jambi sudah mencapai 70% dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Selengkapnya bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
5: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan bahwa pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Peti, Kecamatan Alam Merajo yang saat ini telah berjalan 70% dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan di akhir bulan Juni 2026. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap tahun ajaran baru bisa beroperasi setelah pembangunan selesai. sehingga siswa di sentra Aliatama semuanya bisa dipindahkan ke gedung sekolah rakyat yang berlokasi di bagian peti Kecamatan Lambaroja, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan saat ini proses pemilihan peserta didik atau calon siswa sekolah rakyat di Kota Jambi terus berjalan. Maulana menjelaskan jenjang sekolah dasar yang menjadi kendala saat ini karena diperlukan meyakinkan para orang tua untuk melepas anaknya menempuh pendidikan lewat proses proses sekolah asrama. Berikut naras wawancara bersama Wali Kota Jambi Maulana.
6: Prosesnya sudah berjalan di sekolah sementara di Jatama. Diharapkan nanti setelah proses masuk gedung ini dibuat, kita sudah bisa ditempati untuk SD, SMP, dan SMA. Berarti SMA-nya ada 2 kelas. Karena sekarang dahulunya ada 1 kelas, sudah 10 bulan masuk. Nah, nanti ada penerimaan baru SMA dan SMP kelas 1 serta SD kelas 1.
5: Nah, ini progresnya? Ya. Dalam peninjauan Menteri Sosial beberapa waktu lalu, Menteri Sosial memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas. Saifullah mengungkapkan proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bagan Peti Kecamatan Lambaroja Kota Jambi telah mencapai 70%, diyakini pembangunan tuntas sesuai target pada bulan Juni depan. Sehingga ketika tahun ajaran baru berlangsung, anak-anak yang masih menggunakan fasilitas di sentral Aliatama sudah bisa menikmati fasilitas di sekolah baru. Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan sekolah rakyat, pemerintah telah membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru serta ribuan formasi untuk wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, hingga juru masak. Menurut Gus Ipul, kehadiran sekolah rakyat ini merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi orang-orang yang penderitanya tidak terlihat atau the invisible people, atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Untuk menjangkau sekolah kelompok tersebut, Kementerian Sosial akan menggunakan pendekatan berbasis data yang ditetapkan oleh kepala daerah. Melalui langkah itu, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan pemanfaatan dana desa harus mengedepankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Iin Nur Fahraini. Iin.
7: Baik rekan Hana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi dana desa telah mencapai 57% dari Rp724 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Sosial Muhammad Saleh. Menurutnya dana desa tahun ini pagu anggarannya 724 miliar dan sampai minggu ini yang sudah terrealisasi di angka 57% atau Rp413 miliar. Lebih jauh yang menyebutkan di tahun ini berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2025 ada 8 program prioritas utama untuk penggunaan dana desa. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan iklim, dan desa tangguh bencana. Kemudian terkait dengan peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan BUMDes dan ekonomi desa. Ia berharap di tahun ini penyerapan dana desa lebih maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam musyawarah RKPD desa dalam masing-masing APBD desa. Walaupun ada penurunan dana desa, diharapkan pemanfaatan dana desa tetap memprioritaskan program prioritas pembangunan.
8: So, harus ada melakukan penyesuaian efisiensi karena dengan menurunnya pagu dana desa di masing-masing desa ini tentu tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
7: Ia mengatakan dengan menurunnya anggaran dana desa, maka tetap harus memperhatikan program-program yang menyasar ke masyarakat. Terkait perkembangan BUMDes sendiri, Saleh mengaku jika memang ada BUMDes yang berkembang cukup bagus dan mampu beroperasi dalam meningkatkan ekonomi di desa, sedangkan ada juga BUMDes yang sejauh ini belum dapat beroperasi secara maksimal. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: TVRI Kalimantan Tengah menyediakan layanan QR Code lisensi nonton bareng bagi pelaku usaha dan masyarakat. Laporannya selengkapnya bersama Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
2: Ya, terima kasih rekan Hana di studio. Dan pendengar, dalam rangka memeriahkan ajang Piala Dunia, TVRI Kalimantan Tengah akan mengadakan nonton bareng atau nobar harian untuk berbagai pertandingan pilihan selama momen Piala Dunia. Kegiatan ini digelar sebagai hiburan gratis bagi masyarakat, sekaligus untuk menambah semarak dan antusiasme selama pesta sepak bola dunia. Koordinator Lapangan Bola Gembira TVRI Kalimantan Tengah, Fevri Ipin, mengatakan, acara nobar juga dapat diselenggarakan berbagai pihak, mulai dari pemilik kafe, kemudian hotel, restoran, hingga masyarakat umum. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggara wajib mengantongi lisensi terlebih dahulu agar kegiatan nobar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Di mana nonton bareng itu dibagi dua kategori. Jadi ketika pemilik UMKM nanti atau yang ingin menggelar event nonton bareng, itu ketika masuk dalam website atau situsnya, itu akan nanti dibagi dua kategori dari hasil kurasi. Jadi ada komersil dan non-komersil. Jadi pentingnya kami mengingatkan bahwa hati-hati ketika penyelenggara event untuk mengadakan nonton bareng tanpa lisensi, itu akan dikenakan sanksi. Ada sanksi pidana dan juga denda uang.
2: Dan untuk memudahkan masyarakat pendengar, TVRI Kalimantan Tengah telah menyediakan QR barcode yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai panduan untuk pengurusan lisensi nobar. Dalam hal ini, Fevri menyebutkan, saat ini sudah terdapat sejumlah titik nobar yang terdaftar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dan pihaknya siap untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ingin mengajukan lisensi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulog Kalabahi Nusa Tenggara Timur bersama tim Satgas Pangan melakukan sidak harga di Pasar Kadelang hari ini guna memantau stabilitas pasokan dan kebutuhan pokok. Selengkapnya bersama reporter Maslan Bau. Maslan.
4: Baik, tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng kita. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi, Stefanus Masu, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng kita di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
5: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga, ada juga berita kami termasuk kita juga ada dan harganya masih sesuai untuk beras SPHP itu harganya di 1300, jadi untuk 1 pack 5 kg SPHP itu harga harganya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
4: Ya, menambahkan Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan berkomunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Dari Kabupaten Alor, Mas Lanbao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Bengkalis bersama pemerintah daerah telah mempersiapkan 2 armada kapal feri untuk menjemput jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri.
0: Baik, Hana, sebanyak 398 jamaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 Batam akan dipulangkan ke daerah asal menggunakan 2 kapal laut yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Haji Rusli, menyampaikan pembagian kapal dilakukan untuk mempermudah distribusi jamaah menuju wilayah masing-masing setelah tiba di Batam. Sekitar 223 jamaah dari Kecamatan Mandau, Batin Kelapan, Palangwandau, Pinggir, Rupat, dan Rupat Utara akan diangkut menuju Pelabuhan Pelindo Dumai, sementara 175 jamaah dari Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, dan Siak Kecil akan menggunakan kapal lain menuju daerah tujuan. Setelah menyelesaikan proses penyambutan di embarkasi Batam, seluruh jamaah akan melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Sekupang. Sementara itu, pemilik Dumai Line Acin menjelaskan 2 kapal yang digunakan untuk pemulangan jamaah yaitu Papas of Dumai dan

0: Tonga 23S Unifil setelah menyelesaikan tugas di Lebanon. Selengkapnya bersama reporter Alfi Syahrin. Alfi?
1: Ya, pendengar RRI, kami melaporkan dari Kabupaten Bandar Muria di mana Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bandar Muria Provinsi Aceh telah menerima kembali ratusan personil dari TNI Konga 23S Unifil yang baru kembali menyelesaikan tugas dari Lebanon. Batalion Infanteri 114 menggelar upacara penyambutan kemarin yang dilakukan di mana Wakil Bupati Bandar Meriah menjadi inspektur upacara dalam penyambutan tersebut. Berbagai kegiatan ataupun penyambutan dilakukan seperti misalnya pedang pora dan juga tarian daerah atau tarian adat dari dataran tinggi Tanah Gayo menyambut kepulangan ratusan personil TNI Konga 23S Unifil dari Lebanon ini. Suasana haru dan juga bangga menyelimuti penyambutan yang disambut oleh keluarga, baik istri maupun anak, yang dimana sudah 14 bulan ditinggalkan untuk menjalankan misi di Lebanon. Sementara itu, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia menyampaikan apresiasi dan juga kebanggaannya terhadap TNI yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ataupun di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Bandar Meriah Armia.
2: Sudah pantas kita memberikan apresiasi serta hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit yang telah mengharumkan nama bangsa melalui dedikasi dan pengorbanan mereka. Saudara-saudara telah membuktikan diri sebagai duta bangsa yang tangguh, disiplin, dan profesional. Keberhasilan dalam pengembangan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan satuan unit 114 semata, tapi juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, sementara itu personel yang dikembalikan tidak hanya dari berasal dari Kabupaten Bandar Meriah ataupun Aceh Tengah, melainkan ada dari beberapa batalion infanteri yang ada di Provinsi Aceh maupun di Sumatera Utara. Dengan demikian, pengembalian TNI Konga 23S Unifil ini menjadi hal yang dapat diharapkan meningkatkan solidaritas dan profesionalisme dari TNI Angkatan Darat melalui Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bandar Meriah Provinsi Aceh. Alfi Syahrin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami terlebih dahulu saat ini akan ke ruang Gatekeeper untuk mendengarkan jeda berikut.
3: Kilas Berita.
4: Nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,09% atau 16 poin ke level 18.171 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, rupiah masih rawan tertekan karena sejumlah faktor eksternal dan internal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Perkara Pengadaan Laptop Chromebook dengan Terdakwa Nadiem Makarim mengungkapkan jaksa akan menyampaikan jawaban dengan bukti-bukti keterlibatan Terdakwa Nadiem Makarim dalam perkara Chromebook. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Anda berjadi dan berjalan pukul 3 dimanapun Anda berada, dapat melaporkan saat ini saya berada di gedung pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan saat ini nanti akan dihadirkan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Pagi tadi saya sempat berbincang-bincang dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Beliau menyatakan bahwa kasus yang sedang menjerat dirinya ini merupakan kasus yang tidak ada dasar buktinya. Nadiem menyatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum Rio Riyadi itu tidak valid dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Berikut

0: pernyataan dari Nadiem Makarim kepada para wartawan.
1: Terus terang, saya berputus
2: Suhanda, silakan dilanjutkan laporannya. Suhanda. Suhanda.

0: Kita ke informasi berikutnya, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menyebut pembangunan 100 infrastruktur pasca panen IPP menjadi solusi permanen stabilisasi pangan. Infrastruktur tersebut disiapkan memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Amran mengatakan pembangunan dilakukan di berbagai sentra produksi pangan nasional. Total anggaran yang disiapkan sendiri mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Amran, keberadaan infrastruktur pasca panen akan menjamin ketersediaan stok pangan. Langkah itu juga memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga. Dijelaskan, gudang yang dibangun akan menjadi simpul utama ekosistem pangan nasional. Infrastruktur terintegrasi dengan koperasi Desa Merah Putih, Bulog, dan MBG. Menurut Amran, pembangunan IPP semakin relevan dengan kuatnya stok beras nasional. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton. Karena itu, pemerintah menerapkan skema gudang filial, VVL, untuk menjaga kualitas stok. Ketua Komite 2 DPD RI, Badi Kenita, menilai pembangunan IPP menjadi langkah strategis. Kebijakan dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengungkapkan saat ini wisatawan asal Australia kembali mendominasi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada April 2026 dengan 146.414 kunjungan. Selengkapnya bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
1: Australia kembali menegaskan posisinya sebagai pasar wisatawan mancanegara atau Wisman terbesar bagi Bali. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat sebanyak 146.414 wisatawan asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan Wisman ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kangguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data PPS Bali juga memperlihatkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
2: 4%
0: Rizka, silakan dilanjutkan.
1: Sementara itu tidak hanya Australia, BPS Bali juga mencatat peningkatan kunjungan dari sejumlah negara lain. India berada di posisi kedua dengan 46.513 kunjungan, disusul Tiongkok sebanyak 44.447 kunjungan, namun kontribusi kedua negara tersebut masih jauh di bawah Australia. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pariwisata Bali agar tidak terlalu bergantung pada satu negara sumber wisatawan. Agus juga menambahkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari berbagai kawasan dunia pada April 2026 menunjukkan pemulihan pariwisata Bali berlangsung positif dan merata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran hari pertama sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 di Bangka Belitung berlangsung hari ini. Selengkapnya bersama reporter Debbie Nirwandi. Debbie Nirwandi.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru ataupun SPMB tingkat SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hari pertama proses pendaftaran berjalan aman, dan lancar tanpa ada kendala teknis yang terjadi di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh pihak dinas, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang dibuka hingga 31 Mei lalu. Di mana meski terpantau aman, Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server pusat ataupun kendala jaringan dari si calon pendaftar. Untuk membantu calon siswa yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan akses internet, Dinas Pendidikan Bangka Belitung telah membuka beberapa titik pengaduan dan juga bantuan langsung atau help desk. Kemudian masyarakat yang kesulitan dipersilakan mendatangi sekolah tujuan masing-masing serta ke kantor dinas cabang dinas pendidikan terdekat, kemudian kantor dinas pendidikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sisi lain, Saiful juga menghimbau para orang tua atau wali murid untuk waspada terhadap munculnya potensi situs web palsu yang memanfaatkan momentum pendaftaran siswa ini. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu, yakni spmb.bubble.go.id. Kemudian tidak ada lagi web selain itu. Kemudian untuk menanggapi adanya potensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi ataupun melakukan kecurangan dalam proses penerimaan ini, Saiful menyatakan pihaknya telah mengunci sistem agar bergerak secara objektif, di mana Dinas Pendidikan Babel telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan aparat penegak hukum ataupun APH dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Berikut cuplikan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri.
2: Tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya untuk proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala, karena kita memang sudah menggunakan strategi untuk upload dokumen-dokumen dulu di pra SPMB sampai 31 Mei. Nah, tanggal 8-nya baru proses pemilihan satuan sekolah mana yang ingin dituju.
3: Ya, sementara itu sebelumnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Penandatanganan pertama ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Afrianto, di mana PJ Sekda Babel mengatakan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat di level 5.599,74 pada jeda siang perdagangan hari ini. Laporannya bersama Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update terkininya?
5: Ya, pendengar Pro 3 RRI, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama siang ini, IHSG naik sebesar 4,82% atau bertambah 257,6 poin ke level 5.599,74. Sepanjang perdagangan sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.627,58 dan level terendah di posisi 5.318,15. Sebelumnya pada pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG berada di zona hijau pada level 5.344,68 atau naik sekitar 2,68 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Pendengar, di tengah penguatan indeks tersebut, tim analis Pintrako Sekuritas menilai potensi pergerakan IHSG masih perlu dicermati. Secara teknikal, IHSG dinilai masih berpeluang menguji level support di kisaran 5.100. Salah satu sentimen yang menjadi perhatian pasar adalah data cadangan devisa Indonesia yang dirilis Bank Indonesia. Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari 146,2 miliar dolar Amerika Serikat pada April lalu. Menurut tim Pintrako Sekuritas, penurunan tersebut antara lain disebabkan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada di atas standar internasional kecukupan impor. Tim Pintrako juga mencermati penurunan penjualan sepeda motor sebesar 5,1% secara tahunan menjadi 479.388 unit pada Mei 2026. Sementara itu, perhatian investor global masih tertuju pada perkembangan konflik di Timur Tengah. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo.
5: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi, kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
5: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu, kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak, daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
5: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
7: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
7: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
8: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
7: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
9: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
9: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat.
10: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
11: Merangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. beli minyak goreng. Harganya 17.500 satu liternya.
12: Kalau dibanding di pasar?
11: Kalau di pasar 23-24 harganya. Selisih. Iya, lebih murah di sini. Iya. Senang.
10: Warga lainnya Sari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah. Di antara ada kloter JKB18, kloter KJT21, kloter SUB57, dan PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi dimulai di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
16: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, secara langsung ke pendopo, tidak transit dan berat. Kalau tahun 2025, kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya pelayan terkait yang berapa aja waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadat di bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing.
15: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkanur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
18: Terdapat beberapa jemaah ini yang melakukan tanazur atau penyesuaian dokumen di urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
17: Salah seorang jemaah haji, Peres Nasra, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
19: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arkusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
17: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
20: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
21: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan. Karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik, tadi disampaikan sedikit oleh Mr. Servan, ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
20: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan 2 lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100.000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan peningkatan porsi penjualan produk manufaktur untuk pasar ekspor menjadi 30%. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat struktur industri manufaktur yang berorientasi ekspor di tengah dinamika ekonomi global. Pasar keuangan domestik dihantam gelombang tekanan jual masif pada awal pekan ini. Menanggapi situasi kritis itu, anggota Komisi 2 DPR Marwan Jafar meminta pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah darurat. Petugas kekarantinaan kesehatan Makassar Muhammad Haskar Hasan meminta jemaah haji mewaspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro3.
0: Dr. Maki, selamat siang.
2: Selamat siang, ya.
0: Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
2: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural, ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan, ya, yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes, ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang, ya, Dr. Maki, ya?
2: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas, ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
0: Baik, nah kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
2: Ya, saya rasa ID ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari kata dari dokter, dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke ID dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi ID ini sendiri, dan akhirnya malah terancam tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri, bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter, dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu, untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
0: Baik. Berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
2: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di hasil akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu, dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
0: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
2: Ya, sudah banyak.
0: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
2: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya. Bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, terkait juga ID ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
2: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
0: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI, Dr. Maki?
2: Maaf, bisa diulangi, Mbak?
0: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional, menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
2: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya, baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali, hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu. Baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu, dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
0: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
2: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab,

0: Ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktik itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan, bukan hanya mempercepat tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama gitu.
1: Baik. Nah, Dr. Maki mungkin dapat memberikan pesan ini nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja sementara kebutuhan dokter di lapangan masih tinggi.
0: Ya, pesan kami bahwa harus ada yang namanya distribusi dengan skema yang menarik ya, untuk bisa bagaimana seorang tenaga medis bisa ditempatkan di daerah yang dibutuhkan, bahkan itu sudah bisa tersetting atau terencanakan semenjak dia kuliah, atau semenjak dia kuliah dia sudah tahu penempatannya akan di mana, dan dia bahkan sudah bisa mengetahui kontrak dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi sehingga mereka ketika mereka belajar, mereka sudah tahu masa depan mereka tuh ada di mana, dan saya rasa itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan adanya rekrutmen daerah dengan Fakultas Kedokteran daerah yang tujuannya adalah untuk bisa mendistribusi bahkan sampai pelosok-pelosok gitu. Dan ini sangat potensial sekali untuk bisa redistribusi seluruh tenaga medis, bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia ya, bisa mencapai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan profesionalnya kesehatan gitu.
1: Baik, Dr. Maki, semoga juga temuan ini dapat tidak berkepanjangan begitu ya Dr. Maki ya, sehingga kebutuhan dokter ya, ini terjaga, begitu juga terdistribusi dengan baik, pelayanannya pun juga sama baiknya begitu di daerah manapun. Terima kasih Dr. Maki telah memberikan update baik dan juga perspektifnya. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
1: Demikian tadi pendengar, narasumber kami berbicara terkait terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1.000 lulusan FK belum dapat praktik.
2: Wawancara Pro 3.

0: Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurut Mardani, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintahan daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat sektor perkebunan dan peternakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Selengkapnya bersama reporter Ade Ramli.
2: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
3: Penunjang produk perkebunan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
2: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana kedepannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
4: Ada betul-betul semua rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang itu ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
2: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mengungkapkan program makan bergizi gratis di Kota Samarinda terus berkembang dengan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Laporannya bersama reporter Niswar Kula.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
6: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
5: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahrasari, mengatakan salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
7: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah Tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
5: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tabalong. Laporannya bersama Diki Munadi.
8: Tim gabungan bidang intelijen dan pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Selatan berinisial HWP Senin kemarin. Tersangka yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan batubara diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon izin usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, mengatakan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Para pemohon izin disebut diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman izin usaha pertambangan mereka tidak akan diterbitkan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga diterima tersangka mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah.
9: Yang dalam hal ini, setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW yang merupakan pegawai negeri yang pada kejadian bertindak selaku evaluator pada seksi pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batubara.
8: Terkait hal itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin memastikan tidak akan ada intervensi apapun. Ia menegaskan Pemprov Kalsel tidak akan memberi ruang bagi pelaku korupsi.
10: Tidak ada intervensi dari Gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjadi hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi tentu dia harus bertanggung jawab. Kalau tidak,
8: mungkin agar tidak. Guna kepentingan penyidikan, tim kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas SDM Kalimantan Selatan dan rumah pribadi tersangka di Banjarbaru. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU Polri yang memuat sejumlah perubahan penting. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dan memuat sejumlah perubahan penting, di mana beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Dan tadi pun dalam konferensi pers di kawasan Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif mengatakan bahwa pembahasan RUU Polri memang relatif tidak memerlukan waktu lama karena menurutnya terdapat 7 pokok materi yang menjadi fokus dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik, apa memang banyak hal yang kita serap. Kemudian juga pada saat kami masih berada di tim komisi reformasi, sehingga kita juga kemudian ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang salah satunya adalah mekanisme rekrutmen anggota kepolisian yang memberikan peluang bagi masyarakat dengan kompetensi tertentu. Selain rekrutmen, memang revisi Undang-Undang Polri ini juga mengatur aspek kesejahteraan anggota, termasuk jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Dan undang-undang tersebut juga turut mengubah batas usia pensiun anggota Polri, yang mana memang ini menjadi 59 tahun untuk bintara dan tamtama, serta 60 tahun bagi perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Edward juga menjelaskan revisi Undang-Undang Polri ini juga mengatur penugasan anggota kepolisian di luar struktur dengan berpedoman pada konstitusi. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pertanian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian melalui pemanfaatan fasilitas penelitian Kementan di 38 provinsi sebagai upaya mendukung pengembangan inovasi pertanian. Selengkapnya bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya ada berada di kantor Kementerian Pertanian Kementan di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa saat yang lalu pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria ini menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional, di mana dalam kerjasama tersebut Kementan dan BRIN sepakat memperkuat kolaborasi penelitian dan seluruh fasilitas penelitian Kementan di berbagai daerah ini juga sudah dapat dimanfaatkan oleh para peneliti BRIN. Kepala BRIN Arief Satria tadi mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat riset pertanian nasional. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sehingga kolaborasi, komunikasi dan sinergitas antara pertanian dan BRIN semakin kuat. Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan. Karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya penggunaan, tapi juga agrikultur, tapi juga peternakan dan dimensi pangan lainnya. Jadi saya sangat terima kasih kepada Pak Menda Nawamen yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi.
3: Menurut Kepala BRIN, pendengar, penguatan riset dilakukan tidak hanya pada sektor pertanian. BRIN juga akan mendukung pengembangan kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga smart farming untuk kemudian mempercepat pembangunan pertanian Indonesia. Demikian dari kantor Kementerian Pertanian di kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper berbicara tentang cancel culture atau budaya pembatalan dalam kebijakan luar negeri dan menyerukan komunikasi dengan sejumlah negara seperti Tiongkok dan India. Cooper mencatat Partai Konservatif dan Partai Sayap Kanan Reformasi Inggris menentang dialog dengan Tiongkok. Sementara Partai Hijau mengkritik hubungan dekat dengan India dan Demokrat Liberal menentang kunjungan Raja Charles III ke Amerika Serikat. Ia menyampaikan London perlu terus menjalin komunikasi dengan Beijing dan tetap berpegang kepada nilai-nilai yang dianut Inggris. Berita olahraga, FIFA akan menggelar konser hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 pada 10 Juni. Acara bertajuk FIFA World Cup 2026 Countdown Concert tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang kick-off turnamen. Konser akan berlangsung secara serentak di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA menyebut acara sebagai konser multi kota pertama yang menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola terbesar di dunia. FIFA mengungkapkan konser ini sebagai perayaan global yang dirancang menyatukan penggemar sepak bola menjelang dimulainya Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua KNIU, lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Pemerintah meluncurkan program belanja di Indonesia Aja Bina Holiday and Back to School 2026 bersama Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo. Program itu menjadi upaya untuk mendorong konsumsi domestik selama libur sekolah. Warga terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat mengapresiasi bantuan sosial yang diberikan Polri. Bantuan dinilai membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Peristiwa.
1: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai daerah. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di toko emas Pekanbaru. Laporannya bersama Alwis Surya Atmaja.
3: Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di toko emas Pekanbaru. Sejumlah pemilik toko emas menyebutkan bahwa harga dan transaksi emas masih berjalan relatif stabil. Aan, salah seorang pemilik toko emas, mengatakan bahwa penjualan emas saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurutnya, aktivitas jual beli masih tetap berjalan meskipun perputaran transaksi tidak terlalu tinggi.
4: Kalau untuk penjualan emas nggak ada pengaruhnya. Kalau emas itu emas apa? 24, 22, emas 24, emas 24 kalau 1 gramnya 244, kalau emas 22 119. Kalau untuk sekarang abang putarannya sekarang orang banyak jual. Agak santai lah untuk putarannya.
3: Hal senada juga disampaikan oleh Erik, pemilik toko emas lainnya. Ia menyebutkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar belum terlalu berdampak pada penjualan emas di tokonya. Menurutnya transaksi masih berjalan lancar dan harga emas relatif stabil.
5: Kalau untuk pengaruhnya sih nggak ada, masih lancar-lancar aja. Harga emas per gram kalau yang murni 2.430, kalau yang masuk 24 masih 6 juta. Rata-rata sama, nggak ada perubahan, stabil lah ya.
3: Dengan kondisi tersebut, pedagang berharap pasar emas tetap stabil dan aktivitas jual beli dapat terus berjalan lancar di tengah perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Demikian, Alwis Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo hari ini menyampaikan evaluasi kinerja dan serapan anggaran RRI semester pertama 2026 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
6: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan Direktur Utama Pengganti Antar Waktu LPP TV RI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat membahas evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Dari pantauan di ruang rapat, jajaran Radio Republik Indonesia hadir lengkap dipimpin Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI siang ini.
7: Sebagiannya yang di dalam tersebut terdapat doktrin efisiensi sebesar 3,26 miliar. relokasi ini sebetulnya kami
0: tabung efektif yang bisa kami gunakan hanya sebesar 946,93 miliar, yang di dalam pagu tersebut terdapat blokir efisiensi sebesar 3,26 miliar. Relokasi ini sepenuhnya kami laksanakan sesuai Surat Menteri Keuangan S181/MK.03/2026, dan kami pastikan tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi core bisnis kami. Selanjutnya, rincian realisasi anggaran. Per 7 Juni 2026, realisasi anggaran kami LPPR RI secara keseluruhan mencapai 40,16% atau sebesar 378,2 miliar. Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini. Perlu kami sampaikan bahwa rendahnya realisasi pada program penyiaran publik ini bukan disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan kegiatan ataupun keterlambatan program, melainkan karena karakteristik sumber pendananya yang sebagian besar berasal dari PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. Pencarian PNBP tahap kedua baru dapat dilakukan setelah target pendapatan PNBP mencapai minimal 60% dari target yang ditetapkan. Dan hingga awal 2026, target tersebut masih dalam proses pemenuhan sehingga sebagian anggaran kegiatan penyiaran yang bersumber dari PNBP belum dapat dicairkan dan direalisasikan dalam laporan keuangan. Walaupun demikian, berbagai aktivitas siaran, produksi konten, peliputan, layanan publik, serta program-program strategis RRI tetap berjalan melalui optimalisasi anggaran yang telah tersedia dan penyesuaian prioritas kegiatan. Kami memperkirakan realisasi program penyiaran publik akan meningkat secara signifikan pada semester kedua setelah proses pencairan PNBP tahap berikutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian terkait dengan capaian realisasi yang saat ini terlihat masih rendah, lebih mencerminkan faktor administrasi dan mekanisme pencairan anggaran, bukan rendahnya pelaksanaan program maupun layanan publik RRI kepada masyarakat. Demikian pemirsa terkait dengan serapan anggaran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, terima kasih Pak Dirut. Dulu anggarannya 997.705.955.000, betul ya? Oh, ternyata ada pemblokiran dari, oh masih blokir sifatnya, bukan efisiensi ya?
6: Lembaga penyiaran publik dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional. Pembahasan juga nantinya mencakup sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN antara dalam memperkuat layanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat serta terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait harga sawit turun saat dolar Amerika Serikat tinggi. Kementerian Pertanian Kementan menyoroti turunnya harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani yang dinilai tidak sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan kondisi tersebut merupakan anomali karena secara ekonomi, pelemahan rupiah seharusnya mendorong kenaikan harga komoditas ekspor termasuk kelapa sawit. Mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi, lalu juga nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia. Kami akan tanyakan bagaimana update terkininya terkait juga harga sawit yang saat ini mengalami penurunan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rumaya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba apa telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya, itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini emang ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir, kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan? Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada beberapa, saya nggak tahu ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan. Dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dana dana antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
1: Baik.
2: Sepertinya itu analisis seperti itu.
1: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi JCPO, itu ada proses di sana. Dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan, dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya itu, pembelinya itu beberapa saja. Nah ini memang ada memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga TBS gitu ya. Nah makanya lagi ada, jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah ini tentunya tadi ya, karena daya tawar yang lemah di level petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
1: Baik, nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursinya melemah, jadi eksporter ini dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada depresiasi kurs gitu. Nah, saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh, perlu adanya suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa digeser gitu, bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma menjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga level petani seperti itu. Ini hasil telahan saya sebenarnya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksporter ini produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit, nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian menahan margin ini tidak diberikan ke hilir, ke para petani ini gitu.
1: Berarti memang mekanismenya ini wait and see berarti telah dilakukan begitu ya Pak Rumaya?
2: Iya kan harusnya kan karena itu tidak ada petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh, kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan. Karena kalau nggak ada kontrak ini satu ya, petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan. Yang ketiga pilihan pembelinya sedikit, karena dia mau jual ke siapa, hanya beberapa aktor pemain aja. Dan yang kelima mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah, ini kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah. Bahkan mereka karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja memberi dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
1: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini Pak Rumaya dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya. Yang masalahnya adalah di level tata itu, tata niaganya gitu, bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya ini per ton ya kayak gitu. Nah jadi akhirnya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat, jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom, misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan suatu hal yang di luar kontrol kan, tiba-tiba ada perang misalnya atau apa, sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu. Secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah itu ada namanya windfall tax itu, harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi, jadi menambah kas negara seperti itu.
1: Baik.
2: Nah itu ya supaya lebih adil ya distribusi marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen, tapi juga pada petani, itu PR-nya pemerintah.
1: Oke. Nah Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini kemarin kan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan, kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dengan Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara itu punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi, itu bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita, di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan enggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia Malaysia, itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya, karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah di Eropa, di Barat itu ada upaya untuk menghalangi ini, karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya di minyak nabati yang lain, dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi, sustainability, itu menghambat ya, memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu, seperti itu. Tapi kembali lagi makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis, itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
1: Baik Pak Rumaya, jadi memang ini sifatnya menunggu begitu, wait and see seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani, karena mereka merasa ada ketidakpastian dari pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah ini berarti pemerintah perlu ini mengatur tadi, agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua rantai produksi, jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu, yaitu ya di level produsen dan eksportir.
1: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil ya, saja begitu harga sawitnya. Terima kasih Pak Rumaya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Ya, yuk.
1: Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya PhD.
0: Wawancara Pro 3.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Tip dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam agenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur RDJ Mingguan BI pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kenaikan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, terutama dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat di tengah gejolak pasar saham. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang DPR RI ini menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Dan tadi pun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah, yang mana tujuannya untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Karena menurut Dasko, pelemahan harga saham bank-bank BUMN ini tidak tercermin kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, ini saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
4: Air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai ketua.
3: Dan diketahui juga pendengar bahwa tadi juga Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia pun menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu,

0: stabilitas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio, atau LDR sekitar 88 sampai 90%, dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%. Dan di mana ini pun dinilai koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan warga binaan sekaligus mensukseskan agenda ekonomi kreatif dunia di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Aditya.
2: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada di sentra ada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan warga binaan sekaligus mensukseskan agenda ekonomi kreatif dunia di Indonesia. Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Teuku Rifki menyampaikan keinginannya Kementerian Ekraf untuk bekerja sama mengembangkan potensi kreatif dari warga binaan melalui berbagai program, mulai dari di bidang musik, film, hingga subsektor kreatif lainnya. Berikut terangannya.
3: Yang kedua, kami juga menyampaikan juga ingin berkolaborasi terhadap warga binaan lapas, karena kita tahu di warga binaan itu kan ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya mungkin berbagai macam kegiatan gitu, yang untuk membantu mereka untuk ketika kembali ke masyarakat. Nah, mungkin nanti kita bisa kolaborasi apa kaitannya dengan musik, apa kaitannya dengan film, dan berbagai sektor lainnya seperti yang pernah kami lakukan.
2: Rifki juga menyebutkan bahwa pembinaan kreatif atau pembinaan kreatif dapat menjadi bekal penting bagi para warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Rifki juga mencontohkan program yang pernah dilakukan di Maroke, di mana memang warga binaan mendapatkan pelatihan produksi video klip hingga strategi monetisasi karya musik melalui platform digital seperti YouTube dan Spotify. Program tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para peserta tersebut. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Badan Gizi Nasional BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah itu, Nanik menyebut terdapat 5 orang di antaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Padahal menurutnya, peranan Dewan Pengarah sangat strategis dalam mensukseskan program prioritas MBG. Sehingga pengoptimalan Dewan Pengarah BGN sebagai penguatan kontrol dalam program MBG. Ia menuturkan Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Kita jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Safira Amalia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
6: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
5: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
7: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
5: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
8: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
5: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: tahu kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang? Iya ya bang.

0: dalam kepada seluruh orang tua siswa yang selama ini selalu kompak dan memberikan dukungan penuh terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialirahan Toknam, menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur di era modern. Rahantogna menyampaikan beberapa poin penting terkait komitmen pemerintah daerah. Dikatakan, kearifan lokal adalah warisan leluhur yang wajib dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi di Tanah Kei. Maluku Tenggara adalah daerah yang kaya akan budaya dan bahasa daerah yang menjadi identitas utama masyarakatnya. Sehingga pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sangat mendukung penuh upaya pelestarian dan pengembangan budaya adat Kei sejak usia dini.
1: Maluku Tenggara memiliki tradisi adat istiadat bahasa daerah, seni budaya dan nilai-nilai leluhur yang menjadi identitas kita sebagai bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Untuk anak-anak tersayang, kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan mewarisi dan melestarikan budaya leluhur kita. Sejak dini, penting bagi kalian untuk mengenal, mencintai, dan bangga terhadap kearifan lokal daerah kita sendiri. Dengan menampilkan tarian tradisional, nyanyian daerah, permainan rakyat, serta berbagai ekspresi budaya lokal dalam pentas seni ini, kalian telah menunjukkan bahwa jiwa-jiwa muda kita mampu menjadi penjaga dan pelestari budaya bangsa.
0: Di akhir sambutannya, Rahantogna menitipkan pesan dan harapan besar kepada para orang tua agar tidak putus dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka di rumah. Peran orang tua sangat penting agar generasi muda Maluku Tenggara terus mengenal, mencintai, dan menjaga kelestarian budaya lokal mereka di masa depan. Karena rumah adalah sekolah pertama anak dan orang tua adalah guru pertama, sehingga orang tua terus mendampingi anak mengenal budaya lokal. Warta berita ini disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Duobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sebanyak 21 unit rumah bantuan dari Balai Perumahan Provinsi Maluku akan disalurkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Siwa 5 dan Kelurahan Galai Dubu. Camat Pulau-Pulau Aru, Ongki Golab, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dari total 21 unit, sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kelurahan Siwa 5 dan 2 unit untuk Kelurahan Galai Dubu. Sebelum pelaksanaan program, Balai Perumahan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan. Rapat juga telah dilakukan bersama seluruh calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh konsultan dan koordinator program.
2: Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Pulau Aru itu 21 rumah atau kepala keluarga yang berhak mendapatkan, dan terdiri dari 19 rumah di Kelurahan Siwa 5 dan 2 rumah di Kelurahan Galedubu. Bantuan itu diberikan oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku. Dalam hal ini sudah dikoordinasikan dengan saya sebagai camat dan juga kedua lurah, baik itu Siwa 5 dan Galedubu, dan sudah dilakukan semacam pertemuan atau rapat dengan pihak penerima 21 orang total itu, dengan pihak balai yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan dan koordinator untuk pemberian bantuan itu.
0: Gola mengatakan setiap penerima akan memperoleh bantuan senilai 20 juta rupiah yang terdiri atas 2,5 juta untuk upah tukang dan 17,5 juta untuk bahan bangunan. Karena bersifat swadaya, pemerintah dapat menambah biaya sendiri apabila dana penerima dapat menambah biaya sendiri apabila dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah. Penerima bantuan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak dan tidak layak huni. Pemerintah menegaskan bahwa penggunaan bantuan akan diawasi secara ketat dan bantuan dapat dihentikan jika ditemukan penyalahgunaan seperti menjual bahan bangunan yang diberikan. Inpex Corporation kembali luncurkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Desa Lermatang. Bantuan fasilitas kesehatan ini diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi para penerima. Hal itu disampaikan manajer sosial Performance and Land Acquisition Dian Viana Ratna Dewi menyusul bantuan fasilitas kesehatan yang digelontorkan khusus bagi masyarakat di Desa Lermatang. Program ini diharapkan menjadi model sekaligus bentuk kolaborasi yang dibangun bersama pemerintah desa, masyarakat, serta Impex Masela. Menurut Dian, program ini dinilai sangat sederhana, namun bukan soal kesederhanaan program sebagaimana dimaksud. Namun harapannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu perlunya dukungan dan kerjasama seluruh masyarakat sehingga berbagai program yang sedang dan dapat yang akan diluncurkan berjalan aman tanpa hambatan berarti. Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Sharon A. Jawarisha, dalam laporannya pada acara kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Nyonya Maya Baby Lewarisha, dalam rangka pemberian bantuan program koperasi PKK dan monitoring pelaksanaan 10 program PKK di Desa Tumbur hari ini. Di Balai Desa Tumbur mengatakan, tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya melaksanakan 10 program pokok PKK sebagai gerakan nasional yang bertujuan memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, serta seluruh kader PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
3: Kepulauan Tanimbar senantiasa berupaya melaksanakan 10 program pokok PKK sebagai gerakan nasional yang bertujuan memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, dunia usaha, serta seluruh kader PKK mulai dari tingkat
0: Dasawisma dari 80.

0: Hanya di seluruh desa, salah satunya ada di Desa Tumbur.
1: Wakil Bupati menambahkan ada kepercayaan yang membuat istri Gubernur Maluku beserta rombongan hadir di Desa Tumbur sekaligus memberikan bantuan secara stimulan dan mempunyai makna yang sangat besar. Dalam momen itu, Ratu Anak mengajak masyarakat Desa Tumbur untuk menjaga generasi saat ini, sebab generasi saat ini akan melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan, terutama ibu-ibu yang adalah pejuang tanpa pamrih. Pembangunan infrastruktur kota dinilai efektif tanpa dimulai dari wilayah kepulauan. Demikian disampaikan Direktur PT Bangkit Prestasi Insani atau BPI Efnoya sebagai pembangunan yang selalu saja dimulai dari perkotaan. Menurutnya, kota dapat dibangun jika potensi sumber daya alam di kepulauan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan yang dimulai dari pulau-pulau inilah yang bakal menopang keberlangsungan pembangunan wilayah perkotaan. Model pembangunan seperti ini mengecewakan hati masyarakat di Maluku, di mana banyak pulau yang dinilai sangat potensial di daerah ini. Namun Maluku selalu saja terpinggirkan dari pembangunan selama ini. Untuk menggerakkan pembangunan dari wilayah kepulauan, maka masyarakat adat menjadi bagian sangat penting dalam memproteksi berbagai kemungkinan yang bisa saja membahayakan, sehingga peran para tokoh adat dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 10 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 82%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus melakukan pendampingan dan penguatan terhadap guru sebagai garda terdepan dalam pengembangan pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorotat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
2: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuang, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

inspirasi dan informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda di sana, saudara? Kami berharap Anda kabar baik dan selamat bersama lagi dengan keluarga, di mana seharian Anda berpisah karena banyak pekerjaan, tanggung jawab yang harus Anda tuntaskan. Namun dengan begitu Anda lebih banyak cepat-cepat untuk kembali ke rumah, berharap berjumpa dengan keluarga Anda dengan penuh sehat dan juga semuanya bisa berjalan lancar, karena memang Anda punya sesuatu yang mungkin Anda selesaikan di hari ini dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran Anda, sehingga pekerjaan itu selesai dan tentunya memuaskan, hasil yang memuaskan. Dan Anda juga punya banyak rencana untuk hari esok, di mana mungkin saja ada beberapa pekerjaan yang tertunda hari ini dan nantinya besok baru Anda selesaikan. Masih ada hari esok pastinya untuk Anda mengumpulkan tenaga Anda di malam ini untuk besok Anda kembali beraktivitas. Sukses bagi Anda pendengar yang sampai saat ini masih dengan kesibukan di sana dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, yang lagi lembur tetap semangat, dan yang sudah selesai ayo cepat bergerak untuk pulang, karena memang keluarga Anda sudah menanti untuk nantinya Anda bisa makan bersama di sana. Pendengar

Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-58 75. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan untuk Anda selanjutnya, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan atau nyanyian Dharma untuk Anda, saudaraku umat Hindu di manapun Anda berada. Lebih khusus untuk Anda yang tinggal di Tanimbarkei, selamat malam. Om Swastiastu untuk Anda pendengar, dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga. Temani Anda di sana yang tengah bercerita bersama keluarga atau yang lagi menikmati makan malam. Kami punya sajian nyanyian Dharma untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan nanti pendengar, akan kami hadirkan juga Mimbar Agama Hindu edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudarma Iyamko. Selamat malam saudara, selamat mendengarkan.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program Bersatu menemani Anda pendengar, itu tadi sajian nyanyian Dharma sudah kami hadirkan mengawali jumpa kita di malam ini. Dan selanjutnya kita ikuti mimbar agama Hindu edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudharma Yamko. Selamat malam saudara, selamat mengikuti.

Para pendengar setia persatu ritual dan umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta terkhususnya persaudara umat Hindu yang ada di Setan Pergi dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam pangjali umat, Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam, Anyasci Nyatomam, Yejana Pasupasate, Tesam Niyubik Tanam, Yoga Semamfani Aham. Kita pokok kita bab 9 seloka 32. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan. Mereka yang hanya berdoa kepadaku, merenungkanku selalu, kepada mereka akan kubawakan segala apa yang mereka tak punya, dan akan kulindungi segala yang mereka miliki. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Umat Dharma yang berbahagia, pada malam hari ini, saya akan bawakan mimbar agama Hindu dengan tema ketabahan hati dalam menghadapi musibah atau ujian kehidupan. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari dua hal yang saling berpasangan, atau yang disebut dengan ruwa penida, atau suka dan duka, sehat dan sakit, serta keberuntungan dan musibah. Ketika musibah datang melanda, baik itu bencana alam, kehilangan orang yang tercinta, maupun kegagalan dalam kehidupan, seringkali hati kita merasa goyah, kecewa, bahkan putus asa. Namun sebagai umat Hindu, kita diajarkan bahwa musibah bukanlah hukuman yang kejam, melainkan bagian dari proses evolusi jiwa, pembersihan karma atau karma pala, dan ujian untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Kunci utama untuk melewati semua ini adalah ketabahan hati atau dirti. Umat Dharma yang berbahagia, untuk memahami bagaimana Hindu memandang ketabahan dan musibah, mari kita renungkan 4 sloka suci berikut ini. Yaitu yang pertama, menyadari sifat dunia yang tidak kekal. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, yaitu Omatras Parsas Tukauntia Sistosna Sukadukada Agama Payinos Nityas Tams Titiksa Swabarata. Artinya, wahai Arjuna, kontak antar indria dengan objeknya menimbulkan rasa dingin, panas, duka dan suka. Semua ini datang dan pergi, tidak kekal. Karena itu, tabahlah menerimanya, wahai keturunan Bharata. Umat Dharma yang berbahagia, dalam sloka ini adalah nasihat Sri Krishna kepada Arjuna bahwa penderitaan dan musibah bersifat sementara, sama seperti musim dingin yang pasti berganti menjadi musim panas. Musibah pun pasti akan berlalu. Ketabahan dimulai dari kesadaran berpikir atau titik sa bahwa tidak ada penderitaan yang abadi di dunia ini. Yang berikut yaitu karakter manusia yang bijaksana. Ti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 15 yaitu Om yam hina viyatyati eta purusam purusaba samaduka sukam diram so martavya kalpati. Artinya, wahai manusia utama atau Arjuna, ia yang tidak tergoyahkan oleh duka dan suka, yang tabah dan tetap sama dalam kedua keadaan itu, sesungguhnya ia telah siap untuk mencapai moksa. Umat Dharma yang berbahagia, orang bijaksana atau dirtra adalah mereka yang melatih hatinya untuk tetap stabil, baik saat mendapatkan rezeki maupun saat ditimpa musibah. Dengan bersikap tenang, tidak akan terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut, sehingga pikiran tetap jernih untuk mencari solusi atas musibah yang dihadapi. Yang berikut yang ketiga, yaitu musibah sebagai pembentuk karakter emas. Emas Dharma yang berbahagia, hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Sarasamuscaya, hadiah yang 495, yaitu Om Hanas Nihang Ringrat Muwala Ratika Yatiapin Dadi Dewata Mahapurusa
sakala lingrat jawat ringrat nangkarannya nitiasa kontantal rua. Artinya, inilah keadaan di dunia. Kesusahan selalu datang, walaupun terhadap para dewa atau orang-orang besar di dunia ini. Selama orang berada di dunia ini, selama ia akan melihat dan merasakan kesusahan. Umat Sudharma yang berbahagia, sloka dari kitab Sarsamusca ini mengingatkan kita akan realistis atau realitas kehidupan. Jangankan kita manusia biasa, bahkan para awatara dan orang-orang suci pun tidak luput dari ujian dan kesusahan saat turun ke dunia. Musibah adalah laboratorium kehidupan, ibarat emas yang harus dibakar dan ditempa berulang kali agar murni. Jiwa manusia pun ditempa melalui musibah agar menjadi kuat dan bijaksana. Slok yang keempat yaitu menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama. Umat Sudharma yang berbahagia, hal ini seperti yang tertuang di dalam kitab Rigveda bab 10 adiaya 186 sloka 1, yaitu Omwata Awatu Bai Saijiam Sambu Mayambu Nohirde Parana Ayumsi Tarisat. Artinya, semoga embusan angin membawa obat penawar bagi kami, membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam hati kami. Semoga Tuhan memperpanjang umur kami. Umat Dharma yang berbahagia, ketika ketabahan kita mulai goyah, sloka di dalam Rigveda ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada ide Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa ini adalah simbol optimisme di tengah musibah sekeras apapun. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan obat berupa kedamaian hati dan kekuatan batin bagi hambanya yang tekun berdoa dan berusaha. Mas Dharma yang berbahagia dimanapun berada, mengembangkan ketabahan batin atau derti bukan berarti kita pasrah tanpa arah. Ketabahan dalam Hindu adalah keberanian mental untuk menerima realitas karma dengan dada yang tegak sambil tetap berbuat kebaikan atas subha karma. Ketika musibah datang, jangan bertanya mengapa ini terjadi padaku, melainkan bertanyalah apa yang ingin Tuhan ajarkan kepadaku melalui kejadian ini. Jadikanlah musibah sebagai tangga untuk naik kelas secara spiritual. Mari kita mantapkan hati, kuatkan serada atau iman, dan jernihkan bakti kita. Yakinlah bahwa di balik setiap badai selalu ada pelangi kedamaian yang telah disiapkan olehnya. Para pendengar setiap satu ritual umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Badramno Api Fataya Manudak Samuta Kratum Adate Sarwai Adasovi Vamadya Ranan Gafuna Yawase Vivaksai. Artinya, Sang Yang Duasa Tuhan Yang Maha Kuasa, berilah kami pikiran yang baik dan bahagia. Berilah kami pengetahuan dan keterampilan. Maka semoga manusia dalam sewatanmu merasa bahagia. Ya Sang Yang Duasa Tuhan Yang Maha Kuasa, Engkau Yang Maha Agung, yang menjadi sumber pengetahuan utama dan merupakan kecerdasan serta kekuatan pikiran, yang merupakan api yang tak kudung padam pada semua makhluk hidup. Tanpa Engkau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semoga pikiran kami selalu mengarah kepada kebaikan. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: woi. Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

pendengar, itu tadi beberapa nyanyian Dharma dan juga sudah kita ikuti mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama IG Sudharma Yamko. Dan masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar dengan sajian nyanyian Dharma hingga nanti di tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur akan kami hadirkan sajian Warta Berita Nasional melalui Pro3 Jakarta. Selanjutnya ada nyanyian Dharma Sabdanya menemani Anda di susul selalu di jalannya.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, pendengar sajian nyanyian Dharma kini kami cukupkan untuk Anda, saudara umat Hindu di manapun Anda berada, dan nanti pendengar kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Kami ajak Anda pendengar, kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21.00.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
5: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
6: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
5: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
9: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
8: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Hanya ada 20.
11: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
12: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
11: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
13: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
11: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
15: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
14: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
16: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
15: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
18: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
19: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
18: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
21: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jamaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan ADAI pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
0: Dukungan ADAI sebanyak 135.367 jamaah sudah menunaikan membayar dam melalui ADAI. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah ADAI yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan ADAI. Dan pada saat proses Adbusda, sebelum Adbusda dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
21: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui ADAI. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
22: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
3: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar setiap semua kiri manapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini, dan saatnya kami untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam ya, selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar setia RRI Samlaki. Oke, semoga malam hari ini Anda semua dapat beristirahat dengan tenang dalam kedamaian bersama keluarga tercinta, dan juga agar besok pagi energi yang Anda dapatkan setelah Anda beristirahat dengan tenang dan damai di malam hari ini bisa mendapat energi yang full. Oke, pendengar, saya Lisa Warin dan juga ada Tobi Layan. Kami undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om santi, santi om namo buddhaya, salam kebajikan, salve. Dan kita bela, sampai jumpa. Selamat malam, bye-bye.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar yang mengerti dengan terhanya irama lagu irama kabar akhir, sudah tugas kami menyelenggarakan acara kesiaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar Anda Lisa Muriwon dan operator studio serta operator pemancar Tobi Layan mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, salam lagi.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar Sti Resum Laki. Jumpa ketemu lagi di hari yang baru ini ya, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Nah pendengar, di si perdana ini ditemani Raffi dan Willy. Semoga pagi ini menyenangkan bagi Anda lewat semua apa yang kami akan tayangkan bagi Anda. Dan kami berharap bahwa hari ini tetap hari kebahagiaan bagi Anda. Dan inilah tayang kami, selamat pagi. Bisa Anda langsung monitor siaran kami di pagi ini. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia Zoom lagi. Waktu di Stukam Sati sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita langsung dari Pro 1 Ritual.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi saudara, kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Kami sampaikan dua topik berita utama saudara. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahantokna menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita Antar Daerah selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara, penjabat kepala OHI Selayar, Tali Brenhoran, sangat mengapresiasi kinerja para guru dalam hal mengajar dan mendidik para siswa, termasuk guru-guru pada SD Impres Selayar yang telah berhasil membawa ke 10 siswanya lulus dengan baik pada tahun ini. Disampaikan Renhoran, selain tugas mengajar mendidik seorang anak agar bisa memiliki akhlak yang baik dan benar, bukanlah tugas yang gampang, tetapi seringkali cara mendidik seorang guru berseberangan dengan aturan yang ada. Padahal menurut Renhoran, tidak gampang membentuk karakter anak agar menjadi anak yang baik, tutur katanya, beretika dan paham sopan santun.
1: Fungsi mengajar sudah oke jalan, tapi fungsi mendidik itu, mendidik susah. Suruh anak-anak untuk taat orang tua, jangan melawan orang tua, jangan maki orang tua, jangan maki teman. Itu tidak ada di mata pelajaran, tapi itu tugas guru untuk mendidik, itu yang disebut mendidik. Aturan berseberangan dengan kenyataan, karena anak-anak memunculkan attitude yang tidak bagus, bermain nakal sana, memaki semua, sedangkan guru mau tegur, aturan tidak menyebut.
0: Renhoran juga menegaskan membentuk karakter dan akhlak anak tidak ansi tugas seorang guru, tetapi peran orang tua dan lingkungan juga berpengaruh. Maka dari itu dirinya berharap para orang tua bisa mendukung para guru dalam mendidik anak-anak dan bersama-sama melahirkan generasi hebat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, dilaporkan Maya Pranira.
2: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang, banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perige atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, di antaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jezadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kurtam dan Tayando.
3: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan, apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
2: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya, guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara pengamat dan komentator bola nasional Mo Kostaidi memberikan gambaran mengenai tim-tim yang berpeluang besar menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan pembawa acara dalam talk show Pesta Bola 2026 RRI Tual belum lama ini. Disampaikan bungkus kekuatan sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami banyak perubahan. Ia menilai negara-negara yang kuat pada Piala Dunia 2018 dan 2022 masih menjadi kandidat utama untuk meraih gelar juara pada edisi 2026. Bungkus menyebutkan ada dua kelompok tim unggulan yang layak mendapatkan perhatian. Kelompok pertama adalah Spanyol yang dinilainya tampil sangat konsisten dan menunjukkan performa impresif dalam dua tahun terakhir dengan catatan tidak terkalahkan. Kelompok kedua adalah Prancis yang memiliki banyak pemain berada pada usia emas. Menurut Bungkus, kombinasi pengalaman dan kualitas pemain membuat Prancis tetap menjadi salah satu tim terkuat dan berpeluang besar memenangkan Piala Dunia 2026.
4: Karena perkembangan piala sepak bola dunia dalam 10 tahun terakhir nggak banyak berubah. Spanyol masih kuat, Prancis masih kuat. Jadi Spanyol masih kuat, Prancis masih kuat, Brasil masih kuat, Argentina masih kuat. Begitu juga dengan Jerman. Jadi kalau saya menyebut daftar unggulan, maka saya harus menyebut minimal ada dua klaster. Klaster pertama adalah tim-tim yang memang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua Prancis. Nah, motivasi tambahannya. Jadi Prancis bersama dengan Spanyol adalah tim yang paling siap secara mental untuk juara.
0: Sementara itu, pemuda dan pemudi di Kompleks Retak menunjukkan antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Kompleks Retak, Richard Anthony, bersama dengan warga setempat. Selain membersihkan area lingkungan, para pemuda juga mempercantik tembok pembatas tanah dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Disampaikan Anthony, kegiatan ini bertujuan untuk menambah semarak suasana Piala Dunia sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih indah dan nyaman.
5: Darlan, sesuai dengan prediksi pakar Jerman, Belanda kali ini yang juara, jadi pasti sebagai masyarakat untuk aktivitas cat di sini ya. Ini sebagai wujud untuk kompleks-kompleks yang lain juga, bukan hanya Piala Dunia, tapi nanti 17 Agustus maupun kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita gambar di lingkungan, baik ada memfasilitasi tembok-tembok yang kita bisa manfaatkan, ya kita bisa buat. Bukan hanya Piala Dunia, tapi nanti 17 Agustus juga kita akan tampilkan gambar-gambar perjuangan akan di. Kalau untuk masyarakat di sini ya pasti untuk menyusun kita akan buat ya, apa pembersihan lingkungan. Setelah itu mungkin ada nonton bareng. Nah, nonton bareng ini.
0: Anthony menjelaskan bahwa keberadaan lukisan-lukisan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah ditata tersebut. Kedepan warga Kompleks Retak berencana menggelar berbagai kegiatan untuk menyemarakan pesta sepak bola dunia. Salah satu agenda yang disiapkan adalah kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 sebagai sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kesehatan harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Kimson Center. Dalam sambutannya, Rahantoknam menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu lokus pendampingan Penyusunan dokumen perencanaan strategis kesehatan, pendampingan tersebut sangat penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan rencana induk kebijakan kesehatan RIBK dan berbagai dokumen perencanaan nasional lainnya. Rahan Tokna menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administratif, melainkan memberikan manfaat langsung kepada warga masyarakat. Karena itu seluruh tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan pada sektor kesehatan harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap layanan yang diberikan.
6: Sampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah menetapkan Maluku Tenggara sebagai lokus pendampingan penyusunan perda. Tentu penetapan ini selain untuk menguatkan aspek perencanaan strategis di bidang kesehatan, juga pada upaya penguatan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat yakni RIBK, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta dokumen perencanaan lainnya agar memiliki keterkaitan yang baik, sehingga apa yang kita capai nantinya memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Maluku Tenggara dan Indonesia pada umumnya.
0: Wakil Bupati mengingatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas hingga pimpinan daerah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan warga. Sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025-2029 melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2025 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategis seluruh perangkat daerah. Dalam dokumen tersebut, sektor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan karena menjadi layanan dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgor, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, kunjungan kerja Ketua TPPKK Provinsi Maluku Nyonya Maya Liwerisa di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Selasa kemarin bertujuan untuk acara sosialisasi usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K TPPKK dan pembentukan koperasi UP2K Kecamatan Wertamrian sekaligus penyerahan bantuan UP2K di Desa Tumbur. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Provinsi Maluku mengatakan program UP2K merupakan salah satu program unggulan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembangunan usaha ekonomi produktif, karena UP2K bukan hanya tentang menambah pendapatan keluarga tetapi juga membangun kemandirian, kreativitas, dan ketahanan ekonomi keluarga. Maya menjelaskan saat ini tantangan ekonomi semakin kompleks, oleh karena itu kelompok-kelompok UP2K perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, pengelolaan keuangan yang baik, serta perluasan pemasaran produk. Maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah membentuk UP2K sebagai wadah bersama yang mampu memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
7: Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K merupakan salah satu program unggulan PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. UP2K bukan hanya tentang menambah pendapatan keluarga, tetapi juga membangun kemandirian, kreativitas, dan ketahanan ekonomi keluarga.
0: Ketua TPPKK Provinsi Maluku sangat berharap agar pembentukan koperasi ini tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota. Dirinya mengajak seluruh kader PKK dan pengurus UP2K untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk, meningkatkan kualitas produk, serta bekerja membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat. Usai menyampaikan sambutan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada pengurus UP2K dan bantuan kepada salah satu anak stunting. Sementara itu, Saudara Kepala Desa Tumbur Rafael Filatvindu mengatakan dengan adanya kunjungan perdana Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Liwarisa di desanya, telah dibangun kerjasama Pemdes Tumbur dengan semua pihak, dalam hal ini ibu-ibu Ketua Dasa Wisma, Ketua Pokja, bahkan warga masyarakat desa, mulai dari pembersihan desa, kesiapan administrasi untuk kelompok PKK dan Dasa Wisma, yang menjadi sebuah momen yang sangat bermakna.
8: Saya Rafael Volatilus selaku Kepala Desa Tumbur, yang mana dengan adanya kehadiran atau kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, yang merupakan kunjungan perdana yang pertama kali turun di desa kami, tentu lewat komunikasi atau koordinasi dengan pihak kabupaten, dalam hal ini Tim Penggerak PKK Kabupaten, untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kami PKK Desa Tumbur untuk hari ini menerima kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dalam rangka penyaluran bantuan kepada kelompok UP2K yang ada di Desa Tumbur.
0: Atas nama pemerintah desa serta seluruh masyarakat Desa Tumbur, Volatvindu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku, terutama Ketua TPPKK Provinsi Maluku yang telah memberikan bantuan melalui koperasi demi membantu kesejahteraan masyarakat di Desa Tumbur. Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari level tingkat desa terus digenjot. Hal ini dibuktikan dengan pengresmian dua fasilitas vital sekaligus, yakni Gedung PAUD Toy Tanwan dan Gedung Posyandu Desa Makatian baru-baru ini. Pengresmian strategis ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Yorisa, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Yuliana Ratu Anak, Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Siren Amelinda Yorisa. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Yorisa, dalam sambutannya mengatakan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah desa, TPPKK desa, para kader posyandu, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat Makatian yang telah berkolaborasi mewujudkan pembangunan tersebut. Dikatakan pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengharapkan dua gedung baru tersebut bisa langsung digunakan dengan berbagai aktivitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, dipenuhi dengan semangat belajar, semangat melayani, semangat berbagi pengetahuan, dan semangat membangun generasi yang lebih baik. Bupati menitipkan pesan khusus kepada para guru PAUD untuk mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta kepada para kader posyandu agar terus melayani dengan tulus. Para orang tua juga diajak untuk terlibat dalam tumbuh kembang anak. Saudara, unit reaksi cepat atau URC yang tergabung dalam Satuan Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar kembali melaksanakan patroli skala besar pada malam akhir pekan hingga Minggu subuh. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindak kejahatan jalanan, aksi premanisme, serta kerawanan kejahatan lainnya seperti pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan pemberatan atau curat serta pencurian dengan kekerasan curas. Kasat Reskrim Polres Pulau Tanimbar Ibtu Rivaldi Said menegaskan patroli yang berlangsung mulai larut malam hingga subuh tersebut menjadi komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan call center Polri atau bisa melapor ke pospat polisi terdekat jika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat membantu polisi dalam mendeteksi dini potensi kejahatan. Tim ini juga menyisir sejumlah titik yang dinilai rentan terhadap gangguan kamtipmas seperti pusat-pusat keramaian, kawasan perbelanjaan, area minim penerangan, permukiman warga, hingga pusat-pusat aktivitas masyarakat lainnya. Selama patroli ini berlangsung, petugas melakukan pemeriksaan selektif terhadap para pengendara yang melintas serta muda-mudi yang nongkrong di tempat umum. Polisi meminta agar masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungannya masing-masing dengan cara memastikan keamanan di lingkungan sekitar seperti mengunci ganda kendaraan serta menutup rapat pintu dan jendela sebelum beristirahat. Sebanyak 21 unit rumah bantuan dari Balai Perumahan Provinsi Maluku akan disalurkan kepada warga kurang mampu di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru. Bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galai Dubu. Camat Pulau-Pulau Aru, Ongki Golap, menjelaskan bantuan tersebut merupakan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Dari total 21 unit, sebanyak 19 unit dialokasikan untuk Kelurahan Siwalima dan 2 unit untuk Kelurahan Galai Dubu. Sebelum pelaksanaan program ini, Balai Perumahan Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan juga kelurahan. Rapat juga telah dilakukan bersama seluruh calon penerima bantuan yang difasilitasi oleh konsultan dan koordinator program.
9: Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kecamatan Pulau Pelaru itu 21 rumah atau kepala keluarga yang berhak mendapatkan, yang terdiri dari 19 rumah di Kelurahan Siwalima dan 2 rumah di Kelurahan Galedubu. Bantuan itu diberikan oleh Balai Perumahan Provinsi Maluku. Dalam hal ini sudah dikoordinasikan dengan saya sebagai camat dan juga kedua lurah, baik itu Siwalima dan Galedubu, dan sudah dilakukan semacam pertemuan atau rapat dengan pihak penerima 21 orang total itu dengan pihak balai yang dalam hal ini diwakili oleh konsultan dan koordinator untuk pemberian bantuan itu.
0: Golap mengatakan setiap penerima akan memperoleh bantuan senilai 20 juta rupiah yang terdiri dari 2,5 juta untuk upah tukang dan 17,5 juta untuk bahan bangunan. Karena bersifat swadaya, penerima dapat menambah biaya sendiri apabila dana yang diberikan belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah. Penerima bantuan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi rusak dan tidak layak huni. Pemerintah menegaskan bahwa pemberian bantuan akan diawasi secara ketat dan bantuan dapat dihentikan jika ditemukan penyalahgunaan seperti menjual bahan bangunan yang diberikan.

0: Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama. BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialli Rahantopna, menegaskan tujuan akhir dari setiap program kesehatan bukan sekedar pencapaian indikator administrasi, melainkan memberikan manfaat langsung kepada warga masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Matdoan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Radio Republik Indonesia Tua, lu baru saja memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita. Pendengar, menempatkan kita pada menit ke-28, bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Kami masih akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita dan juga informasi ringan dan menarik lainnya dari wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Bumi Jargaria, dan daerah lainnya di Provinsi Maluku. Pendengar, selamat pagi, salam hangat, salam sukses untuk Anda di sana.

Dan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Tak terasa ya, kita sudah di hari keberapa ini, Bung Sandro? Hari ke-10 di bulan ke-6. Masya Allah, tinggal 20 hari lagi ya. Tinggal 20 hari lagi ulang tahun maksudnya. Pendengar, selamat memulai aktivitasnya untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, para pedagang yang ada di Pasar Tual, di Pasar Langgur, lalu aktivitas-aktivitas yang lainnya, Bapak Ibu guru yang sudah sampai di sekolah atau masih dalam perjalanan juga. Hari ini libur, Seng sih? Seng libur ya? Kalau kita sudah libur, jadi saya tahu hari Minggu tuh yang kayak mana gitu. Setiap harinya masuk, tapi alhamdulillah ketemunya dengan orang baik-baik semua, jadi semangat gitu, walaupun setiap hari harus ke kantor berjibaku dengan rutinitas ini. Anda bagaimana pendengar? Jadikan tempat kerja itu sebagai rumah kedua, artinya ada kenyamanan di sana, ada rasa kekeluargaan yang dibangun. Jadi keluarga itu bukan hanya yang ada di rumah, tapi di tempat kerja juga, biar nyaman, biar sukses bersama ya. Di pagi istimewa ini kami masih menyajikan untuk Anda sajian lagu-lagu hiburan melengkapi kebersamaan kita jelang jam 7. Nanti kami akan memperbaharui informasi Anda, dan kami juga nanti akan hadir dengan Halo RRI edisi hari ini. Nanti tolong sampaikan permasalahan yang ada di tempat Anda, kritik saran yang membangun di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga di Kota Tual. Kami nantikan Anda nanti di Halo RRI. Hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, baik dengan roda 2 maupun 4 menuju ke tempat kerja. Tapi pagi-pagi seperti ini paling banyak tuh para pembeli sudah ada di Pasar Langgur. Jadi kejar-kejaran pagi-pagi nih, nyari ikan yang segar, lalu nyari pisang, nyari keladi, kasbi yang murah-murah. Biasanya pagi seperti ini 20 ribu kita dapat setumpuk tuh, bisa makan satu hari full atau bahkan sampai dua hari. Jadi sudah tahu waktu mana yang harus berbelanja. Tapi jangan terlalu tawar-tawar sampai turun hilang harga gitu ya. Kasihan mereka dari kebun lalu dibawa ke Ohoy nunggu kendaraan, lalu yang naik kendaraan itu terus bayar itu bukan hanya si pemilik barang dagangan itu, tapi barang-barang dagangannya itu juga dibayar. Satu karung itu 5.000, jadi bayangin betapa kerja kerasnya mereka dan susah payahnya mereka sampai barang-barang itu, kebutuhan-kebutuhan itu sampai ke pasar. Dan mereka untungnya cuma 1.000 dan 2.000 ya, kalau kita tawar lagi apa jadinya nanti. Tapi harga barang memang sedang mencekik untuk saat ini ya. Jadi mau dilarang untuk jangan nawar, saya bisa juga gitu. Jadi serba salah kita. Tapi semoga bisa teratasi semuanya ya, untuk para pembeli yang membeli dagangan di apa, Pasar Langgur, lalu di Pasar Tual juga sukses untuk kita semua. Laris manis dagangannya hari ini, semoga satu jam ke depan semuanya sudah ludes terjual habis ya. Selamat pagi, salam sukses untuk Anda di sana.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Pukul 6 waktu Indonesia, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar Palas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat Eselon 2 di Ditjen Pau Dasman itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan, bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
5: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
7: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
5: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
0: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
8: Sebab itulah yang sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Isa Mendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini, dan sebab itulah ya sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
9: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
10: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang mengawaki ini sistem. Jadi ya tergantung daripada integritas perorangan.
9: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya Suryani Arifin.
4: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
11: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania turun, sering naik juga apa-apa tak. Kayak bikin gue kan berhubungan dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 lalu baru naik.
4: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
12: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, jangan 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
4: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dua tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ini nggak ada air hujan, kalau ada air hujan
14: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah dua tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
15: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana enggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
14: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
16: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
14: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Singe.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo dan juga saya, Karena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakunase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bakunase 2 khususnya warga Cepeda 16 atau warga dari RT 05, RW 05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan dari keuntungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan genomik robotik hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Terima kasih Pak Kepala BRIN
6: Ini adalah tonggak sejarah hari ini, kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
7: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pengilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
8: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
9: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
7: Ia menambahkan Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.